Kenegedai ke Akash Fani Shillong, Pulau Nas ngap ke Pulau Mentah ke Latar Batan Ruji, Pengit Sona Par ke Akash Fani Delhi, Naga Bentah ke Kubar Hindi, Ban Buat Kubar Pareng, Ha ke Pulau Rulalasan. Kenegedai ke Akash Fani Shillong.

0: Nenek
1: Oh iya, semua
0: kentut.
1: kan masih hitam.
0: Kamu ngambil orang sama kan mentah.
1: Oh,
0: Udah tato.
1: soalnya ada kucing ruai yang dibahaskan ruai sini.
0: Skin rubel, jing ruai
1: Oh,
0: mungkin
1: coba
0: kebo.
1: sao ayam.
0: Sau ayam. Tuh, ya nu fin pun sau sebah kan ini jing ruai.
1: Namun tak ki bayi yang bahasa yang ngabar, ki bahas ngap di sini ka program. Tamiya pintu. Bat ki staff yang pintu.
0: Beli tak isur yang pintu dari ita is
1: long serendang long jerho
0: yo ya sebab tu isu jumpi ngapa lagi jumpa tak kesur jumpi ngawat ni jumpa pi biang kelihatan ya
1: okay
0: to ta sumar bahasa tema bun kibai ayungan pentem nak ni kejumpa nak kita jumpi ya noi nak kita pi ong
1: bat kibai yang bahasa yang apa lo kibas ngapa sini bat muncul itu kita jus mat ban pun sini program amla belajar kita mau ibu ibu ibu malam takkan mau dan kita baru kita kita baju ya kol bat kunjur kita baju sengap ya kan ikut program
0: toh toh kau boleh sih buat sekol yang mau nak tak sekol nyok dah pihon saya sih tentang asyik kita kasur mau bye bye
1: bye.

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग।
1: कुमलो
0: ngakwa tip sha phi di manu phi angkum no phi long chu batai phi phi kham ngam tip phi di manu
1: ngah ada idu nak sian ni mau kedok.
0: oh ngal amut di fedong idu tamang ong ngaba kala na man mentar aki skol asang set na kum no si bakala be ke sujung kibri
1: Okay, jadi.
0: Ti kam no ban ong si idu ngong yo bakala mo
1: Oh,
0: ti
1: ya bakala.
0: du phi nak pahu ba mo kapor mentar
1: Kapor sem. Nak enjoy thai.
0: Ah, ni ai lem yang hendiak kapor jom phi. Lalu kelas ni.
1: Em.
0: Sao wei Julai.
1: Ai.
0: Oh, tak ada enjoy bed rock and roll idu la shot dan nang step terai. Jing ruai ibu ka sengap.
1: Ai jong ba Anthony Kong Wang ka tu ha do no jong si.
0: Dei phi Kong Wang, Kong Wang.
1: Kong Wang ni Kong Wang.
0: Phi ong Kong tia so ma long da ka wei em ka jat Kong Wang.
1: Ai.
0: Anthony Kong Wang jing ruai yu.
1: Ha do no jong si.
0: Ti yen open pas ngap kene jiru ha do no jong no kene jiru ai kene
1: ada no jong ani
0: ha
1: jong ai hi sarai
0: wa jong phi hi tang mo arwai manga ken je phi ndai jiru ten nang ta
1: sedang berwai lang
0: to nang ta
1: nang ta ba ya ba hi si bala nang chan hi yang a ba wan yang mo ten ba ya ba hi si ba ngap ten akash wan ni ten ko ngaya fi ken yang tu baro
0: Tak mungkin. Iduk kira start ham tak kasi lah kerki ah ban sangat najis gua. Nalap dem duk mah. Sekolah yang mau duk.
1: Aita.
0: Bye bye.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Manu itay bakren.
1: Mangyari ba sa mga
0: Ilari suk marbanyang? Nasyanugutan?
1: Saan lang silang?
0: Oh, nangta? Nang nan hadukan?
1: Ha, doon madukan.
0: Ta. Pi ko ajing rai yu mata mistem.
1: My everything.
0: Ha?
1: My everything.
0: My everything? Jom mo tak ajing rai fitem.
1: Yang kenal sebenarnya.
0: Kadibi, my everything.
1: You are my everything.
0: Ni don kene ka jong ka Ariana Grande, my everything. Kuai kata. To, to ngila yo ini ke jing roi. Tenang ta pinya sok long anu anu.
1: Dan ini dan konversasi sekali, buat Malaysia, buat baru juga punya pelang yang baru.
0: Halo.
1: Halo.
0: Nak dah? Ya nu nu.
1: Baru supaya punya pelang.
0: Tangkat dah. Tuh, bidang pun kamu hadukan syande. Tang bun kilangan bam nongan emo te to katangin lumikren selentan kene ke jing ruang ngila pun bu nak kam tajung phi kene ke pangi phi bat baro ki bedon hak to ka jaka mo to bye bye bye
1: bye.

Kini ketika Akashvani Shillong bawang shpi, haulai sepak sau pinyau poin armitas medium wave ubi ringkat rubru praspa and ripsau kilohertz. Kumjuk ru haka news on air app bat DTH. Kena pai sengi besok bat kebat kemen yipi barok kipar long nong sengap, bat ngi pedang semua bahaya yipi barok syaka program na tuwe ke doa nuan, bat ngi dan ban pen sengau shpi ya ki katu kat ngi gijing ruai gijong EHP walang, bat jong EGR kriyem, bat sedang ya kani ke program ngin pen sengau shpi ya gijing ruai jong EHP walang, ka ba ila ai keteng ya pi kun ngam glet, bat buat bat sadaka gijing ruai manusia ita hapertai.

Kini kita ikat Akashwani Shillong, kebawahan sepiau lai sepak sau kenyau poin air meters hau medium wave, uberengkar pelat sepak nriup sau kilohertz. Bat pilih haru bunyak sengau yang ini haka news on air app, bat kumcu haka DTH. Ini pediang sobhai pi baru, syakan ikat transmission ke baar. Bat asyua pengen ni acap perang, kini gilong ki program, kebangin malam sepi nak ni ke stesen ke jongi. Haka puar sana lah khatsan minit ngan malam sepi ya ke program, ek kisangkit kar kikit, kicing ruai nak ke film hendi. Ka program karo kan wan shipi ka por san sa po minit ha ka ba pnyo sngawi gi jing ruai jong isilina di sangma ba jong i kairas marak ban bod ak khubor ha ka tin karo ha ka por ndreu lala san minit ndreu lala khat san minit ngin walam shipi ya ka program chentia ha ka ba pnyo sngawi gi jing ruai jong iri kuma kyu lalu ba jong i daiwil bidan lingdo ban bod ak khubor ha ka tin jantia ha ka por ndreu sa po minit ka program ki sau samai kan wan shipi ha ka por ndriu san phau minit ha ka ba phani asngau ye jing grand bat iba ruben tariang halor ka phang ka kam ri do kha ka lat ban ai kam ai jam bat ban kintiu ya ka yo ka kot ha ki nong gendong ha ka ba la interview da i did khar nyu la la shipu minit ngin so bat ka Akashwani Delhi na ka mentaka special broadcast chong ka bilingual series na ka news service division Akashwani ka episode ka bakhat ar bat ngin wan phaipat shaka station ga jongi haka por nyosan phau minit haka ba phnyo sngau yak khubor haka ktin khasi haka por phraba je phnyo sngau ki mat ki bakong san jongki khubor haka ktin phareng man bod aka program ki jing roi phareng weekend pulse haka por phrasa pusan minit ngin so bat ka Akashwani Delhi na kamta ka khubor haka ktin hindi man bod aka khubor haka ktin phareng haka por khandai bache khandala ka san minit ngin malam shapi aka program spotlight khandai chi tang ka program

0: Ayaw, yam istirang de dona kai jok dalio kai chaman gino.
1: Baba yan dakka ba chani rang ni nak nadi namjawa na adi chigup ba chani rang kodi don tong nasa nang jok ba.
0: Na jup dong, na mai kumasi ya. Angi kusup chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Antang ni chana sekarang ko cusok na man na nang aku na wija ma.
1: Amba, dao capre timung jamanu na sa jok kode nang ibi ini nam gini na sa gani ya ba. Metum chigup ba aro kari nang tot kepa chani rang ko wat poha nang ibi ini nam gini na nama chani ni isu samjak rang kusu cabu ha.
0: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni ketahui ya tinga.
1: Oi, Ruga, mainnya sana rawat duit kontak ini sekarang
0: Plus F chin ko ni ngacung boy.
1: Ya plus F ni kemen on tisa tangat nama ngin mah.
0: Nama siapa? Jin salon a cha ani rangko chaun, BN ko, belakat kepa, mangrakat kepa, aru cuong kepa vita.

Masyubiang bat penpau baka jing pen kubur, ya kumkini kinong rep kalong kebakongsan hadu kata-kata, naga benta keroy kepar, habaru kiliang. Katu ke kubur kela poy syukur bekut, wawan syupina ke Akashwani Shillong, sasipang polinya sok pat-pat kiwe ki program, ki bandang buut, kanai kedai, ke Akashwani Shillong.

wave ubayaran kat berpraspa andriu pesaw kilohertz berfilah rubanyo sengau yangi naga news on air app berkumju naga DTH parlok nong sengap sisi sini pedang sumpahaya pi syaka program kisur jeng jeng iej bambenta kemit bat hakan ke program ngini oman pensengap ya pi naki katu kat nengut kinong ruai bat tungin sedang ngino ya kan ke program daga mengini sengap mentah ya ke jeng ruai belai kerteng jeng iej di ke jeng ais ngobah ublei belarwai da i lidia kargongor bat ke kenhun ban buat da ke jeng ruai hei hei iej belarwai da imbelwin mukhim kanikadika akashwani shillong.